105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawi, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Yeah, masih bareng dengan Syaf pastinya tahun Pro 2. Dan by the way tadi kita udah ngebahas soal sarapan, terus juga hal apa aja sebenarnya yang bisa bikin kamu moodnya gak baik gitu ya, ketika sehabis bangun tidur gitu ya. Karena kan pagi hari ini namanya awal hari lah gitu ya, kalau kamu udah moodnya gak bagus gitu ya, gimana kamu bakalan bisa menjalani hari dengan hati yang baik kayak gitu ya, dengan ceria, senang, happy ya gitu ya. Dan juga mungkin dengan apa ya, dengan kerasnya hidup ini dan berdua kayak gitu, bakalan banyak hal-hal yang bikin kamu jadi lebih bad mood lagi ke depannya gitu. Karena di awal hari aja kamu udah bad mood kan gitu, tahun Pro 2. By the way, kalau kita ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan di pagi hari tahun Pro 2, ada beberapa kebiasaan di pagi hari juga yang ibaratnya kayak gini lah, supaya hari kamu tuh jadi lebih produktif dan menjadi fokus seharian gitu tahun Pro 2. Dariku Nah, teman Pro 2, pagi hari itu sering disebut sebagai penentu ritme sepanjang hari lah ya. Cara memulai aktivitas sejak bangun tidur itu dapat mempengaruhi fokus kamu, energi kamu, sampai suasana hati, teman Pro 2. Nah, sayangnya ya, masih banyak orang yang menjalani pagi dengan terburu-buru tanpa arah, teman Pro 2 ya. Hingga akhirnya merasa lelah bahkan sebelum siang tiba gitu, teman Pro 2. Kondisi ini ya bukan sekedar kebiasaan, tapi juga berkaitan dengan cara tubuh dan otak merespon aktivitas di awal hari, teman Pro 2 ya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa morning routine, teman Pro 2, yang terstruktur mampu meningkatkan fokus, energi, dan produktivitas, teman Pro 2. Ambillah sayang sebanyak waktu yang kau. Nah, by the way, lalu seperti apa nih rutinitas pagi yang harus kita lakukan ya, yang efektif dan mudah diterapkan. Nah, teman Pro 2, pentingnya morning routine atau ya rutinitas pagi lah untuk produktivitas gitu, teman Pro 2 ya. Jadi rutinitas pagi itu memiliki peran penting dalam menentukan kualitas aktivitas sepanjang hari. Secara ilmiah, tubuh manusia itu bekerja mengikuti sirkadian ritme, tahun Pro 2, atau ritme sirkadian gitu ya, yang mengatur siklus tidur gitu ya, terus juga hormon, suhu tubuh, sampai juga tingkat kewaspadaan nih, tahun Pro 2 ya. Ketika ritme ini terjaga, energi dan konsentrasi akan stabil. Terus rutinitas pagi juga membantu mengurangi decision fatigue, tahun Pro 2, atau kelelahan dalam mengambil keputusan ya. Orang yang memulai hari dengan kebiasaan terstruktur cenderung memiliki kapasitas mental lebih baik dalam menentukan prioritas. Nah, hal ini penting karena setiap hari kita dihadapkan dengan banyak keputusan kecil yang dapat menguras energi konkret, teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya energi kognitif, teman Pro 2. Ini berpengaruh banget sebenarnya ya. Nah, dari sisi kesehatan, kebiasaan pagi yang baik juga berdampak pada kondisi fisik. Aktivitas sederhana seperti bangun pada waktu yang sama, minum air putih, dan bergerak ringan dapat membantu meningkatkan metabolisme serta menjaga keseimbangan hormon, teman Pro 2 ya. Nah, selain itu, rutinitas pagi juga memberikan efek psikologis positif ya. Sebaliknya, pagi yang dimulai dengan tergesa-gesa justru memicu stres sejak awal hari, teman Pro 2 ya. Gimana nggak stres ya, udah terlambat, buru-buru dan segala macamnya, kayaknya ya makin konkret aja ya. Makin banyak aja stresnya numpuk gitu, teman Pro 2. Nah, dalam konteks produktivitas sendiri, pagi hari sering disebut sebagai golden time karena otak masih segar setelah beristirahat, teman Pro 2. Fokus kerja pun cenderung lebih optimal sebelum terganggu atau terdistraksi ya, teman Pro 2 ya. Ya, ini dia teman Pro 2, 5 morning routine yang lebih produktif gitu ya. Yang buat kamu menjadi lebih produktif rutinitas pagi ya. Yang pertama itu bangun lebih awal dengan pola tidur konsisten, teman Pro 2. Kunci bangun pagi bukan pada jamnya, tetapi pada konsistensi, teman Pro 2 ya. Tubuh akan bekerja optimal jika waktu tidur dan bangun itu teratur ya. Jadi bangun lebih awal memberi waktu untuk mempersiapkan hari tanpa tekanan, teman Pro 2. Bahkan tambahan 30 menit saja udah membuat pagi terasa lebih tenang ya. Orang dewasa umumnya membutuhkan 7-8 jam tidur. Kurang tidur itu dapat menurunkan konsentrasi secara signifikan, teman Pro 2.
Ya, selanjutnya tahun pro 2 minum air putih setelah bangun ya. Setelah berjam-jam tanpa asupan cairan, tubuh mengalami dehidrasi ringan ya. Minum air putih di pagi hari membantu mengaktifkan organ tubuh dan meningkatkan metabolisme. Kebiasaan ini juga membantu meningkatkan fokus dan mengurangi rasa lelah, teman-teman pro 2. Nah, yang ketiga ini kayaknya luar biasa, teman-teman pro 2, ya, membereskan kamar ya. Membereskan kamar ini menciptakan kemenangan kecil di awal hari. Jadi aktivitas sederhana ini dapat memicu atau memotivasi untuk menyelesaikan tugas lainnya. Jadi satu quest udah tercontreng gitu ya, teman-teman pro 2. Nah, jadi hal ini tuh berkaitan dengan behavioral momentum gitu, teman-teman pro 2, yaitu dorongan untuk melanjutkan kebiasaan positif setelah keberhasilan kecil. Nah, cukup lakukan selama 10-15 menit ya, seperti merapikan tempat tidur atau membuka jendela, teman-teman pro 2 ya. Selanjutnya ada olahraga ringan, teman-teman pro 2 ya. Nggak perlu olahraga berat ya, aktivitas seperti stretching, jalan kaki atau senam ringan ini sudah cukup untuk membangunkan tubuh kamu, teman-teman pro 2 ya. Olahraga pagi itu membantu meningkatkan mood kamu, melancarkan peredaran darah dan memperbaiki fungsi kognitif kamu, teman-teman pro 2.

Ya, selanjutnya tahun pro 2 ini menentukan prioritas harian. Nah, ternyata ini juga penting tahun pro 2 ya. Hari terasa enggak produktif itu seringkali karena enggak ada arah yang jelas, teman pro 2 ya. Menentukan 3 sampai 5 prioritas utama di pagi hari membantu menjaga fokus kamu, teman pro 2. Metode ini dikenal dengan rule of 3, teman pro 2 ya, yang banyak digunakan dalam manajemen waktu modern. Dengan fokus pada hal penting, energi enggak terbuang untuk aktivitas yang enggak relevan, teman pro 2 gitu. Jadi kamu persiapkan dulu jam sekian aku mau kayak gini dan kayak gini, apa dulu fokusnya, prioritasnya apa gitu, tahun pro 2. Jadi enggak melenceng sana sini gitu ya. Nah ya, ini yang paling penting lagi teman pro 2. Bang gimana sih cara konsisten gitu ya menjalankan rutinitas pagi ini, teman pro 2 ya. Yang pertama, mulai dari kebiasaan kecil aja, teman pro 2 ya. Terus selanjutnya, jangan terlalu memaksakan diri kamu ya. Selanjutnya juga sesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas harian. Nah, selanjutnya ada di kamu sebenarnya enggak perlu menjadi sempurna, yang penting menjadi orang yang konsisten, tahun pro 2 ya. Jadi kamu enggak usah ngerasa kayak aku harus perfect dan segala macamnya ya, enggak mesti gitu juga sih, tahun pro 2 ya. Pada intinya kalau udah ada perubahan walaupun itu kecil ya sekali, tahun pro 2 tetap dihargai, tetap kamu hargai untuk diri kamu sendiri gitu, tahun pro 2 ya. Yang paling pasti mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil lah, tahun pro 2, sehingga nanti mulai terbiasa gitu, tahun pro 2. So ya, tahun pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI, pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan darinya Bruno Mars teman Pro 2 dengan Cacaca ya teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang sering diputar juga akhir-akhir ini, jadi banyak banget juga yang dengerin teman Pro 2 ya. Selain enak, lagu ini juga menenangkan ya teman Pro 2. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kayaknya gak terlalu upbeat juga teman Pro 2 ya, santai-santai aja, asik-asik aja kalau dibawa sambil bekerja tahun Pro 2 dan hal-hal yang lain gitu tahun Pro 2 ya, bisa sambilan lah gitu ya, enggak terlalu ke distract juga kitanya ketika denger gitu tahun Pro 2. Ya, yeah, so ya teman Pro 2, di pagi hari kayak gini ya, selain ngelakuin stretching teman Pro 2, kalian juga kayaknya harus ya stretching kan setelah bangun tidur ya, mungkin kayak biasanya gitu ya, pemanasan-pemanasan ringan gitu ya, atau mungkin jalan-jalan keliling-keliling rumah gitu ya, atau sambil nyapu halaman teman Pro 2 ya, itu udah termasuk olahraga ya. By the way teman Pro 2, jangan langsung olahraga berat saat baru bangun tidur ya, karena memang ada efek buruknya lah bagi jantung teman Pro 2 gitu. Nah, olahraga pagi menjadi pilihan yang cukup banyak lah di akhir-akhir ini, dan juga kayaknya orang udah pada sadar akan hidup sehat semua gitu teman Pro 2 ya. Terus jadi banyak kalangan ini karena dinilai mampu meningkatkan energi lah ya, terus juga kayak gaya hidup dan membantu membuat tubuh lebih bugar sepanjang hari. Meski begitu, bukan berarti tubuh langsung siap diajak berlari cepat atau mengangkat beban berat setelah membuka mata ya teman Pro 2.

Nah, tubuh yang baru bangun itu masih berada dalam masa transisi ini tahun pro 2 ya, dari kondisi istirahat menuju aktif. Nah, jika langsung dipaksa melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi, jantung, otot ya, hingga sistem peredaran darah harus bekerja lebih keras sebelum benar-benar siap. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko cedera hingga memicu gangguan pada orang yang memiliki penyakit jantung atau faktor risiko kardiovaskular tahun pro 2 ya. So, sebenarnya apa sih olahraga yang apa itu olahraga ringan dan berat tahun pro 2 ya? Olahraga ringan itu merupakan latihan dengan intensitas rendah ya. Hingga sedang tahun pro 2 ya. Sehingga napas masih relatif nyaman dan percakapan masih dapat dilakukan. Contohnya berjalan santai, terus juga perenggangan dinamis, bisa dengan yoga juga tahun pro 2 ya, atau bersepeda santai atau jogging pelan lah kita bilangnya tahun pro 2. Sebaliknya, olahraga berat atau berintensitas tinggi ini membuat detak jantung dan laju napas meningkat teman pro 2 ya, jauh lebih cepat sehingga mengucapkan satu kalimat pun penuh menjadi lebih sulit gitu teman pro 2. Jadi olahraga ini tuh antara lain misalnya lari cepat gitu ya, atau sprint lari dengan kecepatan tinggi ya, 4 tali yang cukup intensif tahun pro 2 ya, terus juga berenang misalnya ya yang dengan cukup cepat gitu ya, hingga angkat beban dengan yang berat-berat tahun pro 2. Sesaat setelah kamu bangun tidur, olahraga ringan lebih dianjurkan sebagai tahap awal sebelum meningkatkan intensitas latihan secara bertahap. So, cara ini memberi kesempatan bagi jantung kamu dan pembuluh darah, terus juga otot dan sistem pernapasan itu untuk beradaptasi dari kondisi istirahat menuju aktif tahun pro 2. So, jantung perlu waktu beradaptasi setelah bangun tidur nih tahun pro 2 ya. Saat bangun tidur, tubuh mengalami perubahan fisiologis yang cukup besar tahun pro 2 ya. Tekanan darah dan denyut jantung mulai meningkat secara alami untuk mempersiapkan tubuh menjalani aktivitas. Nah, pada waktu yang sama, hormon kortisol ya juga mengalami peningkatan yang dikenal sebagai cortisol awakening response tahun nomor 2 ya. Yaitu respon normal tubuh saat beralih dari tidur ke kondisi sadar ya. Jika pada fase tersebut langsung melakukan olahraga berat tanpa pemanasan, so jadi jantung akan dipaksa meningkatkan kerja dalam waktu yang singkat gitu ya. Pada individu yang memiliki penyakit jantung, tekanan darah tinggi ya, atau belum terbiasa berolahraga, perubahan mendadak ini bisa berpotensi meningkatkan beban pada sistem kardiovaskular tahun nomor 2 ya. Jadi ini cukup berbahaya juga tahun nomor 2, harus menjadi perhatian kita, gak boleh sembarangan ya. Nah, ada efek buruk juga langsung berolahraga berat setelah bangun tidur tahun nomor 2. Selain meningkatkan beban kerja jantung, olahraga berat sesaat setelah bangun tidur juga dapat menimbulkan beberapa dampak lain ya. Tubuh yang masih kaku membuat otot, tendon dan sendi belum memiliki fleksibilitas optimal lah. Akibatnya risiko cedera seperti keseleo atau tarikan otot menjadi lebih tinggi apabila langsung melakukan gerakan eksplosif atau latihan intensitas tinggi tahun pro 2 ya. Sebagian juga dapat mengalami pusing, mual atau rasa yang enggak nyaman karena aliran darah dan sistem pencernaan masih beradaptasi setelah tidur. Kondisi ini lebih mudah terjadi jika olahraga dilakukan dalam keadaan dehidrasi atau belum memenuhi kebutuhan cairan sejak bangun tidur tahun pro 2 ya. Nah, tahun pro 2, olahraga pagi ini sebenarnya tetap baik asalkan tubuh kamu tuh udah siap tahun pro 2. Nah, berbagai penelitian justru menunjukkan bahwa olahraga pagi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan jantung dan metabolisme tahun pro 2 ya. Jadi lebih dari 14.000 orang ya menemukan bahwa yang rutin berolahraga pagi hari meski resiko lebih rendah mengalami penyakit jantung koroner, terus juga hipertensi, diabetes tipe 2 dan obesitas tahun pro 2 dibanding yang lebih sering berolahraga pada waktu lain gitu. Nah, temuan tersebut bukan berarti harus langsung berolahraga begitu bangun tidur ya. Para peneliti juga menekankan bahwa manfaat tersebut berasal dari kebiasaan berolahraga di pagi hari secara konsisten tahun pro 2, bukan dari melakukan aktivitas fisik berat tanpa persiapan ya. Penelitian lain mengenai waktu olahraga dan ritme sirkadian juga menunjukkan bahwa olahraga pagi dalam jangka panjang dapat memberikan efek positif terhadap regulasi hormon dan kualitas tidur. Hal ini semakin menegaskan bahwa waktu olahraga penting ya, tetapi tubuh tetap membutuhkan
proses adaptasi sebelum memulai latihan, teman-teman Pro 2.

Nah, jangan lupa pula tahun Pro 2 ya, jangan pernah kalian lewatkan itu soal stretching dan pemanasan tahun Pro 2 ya. Hingga saat ini belum ada penelitian yang menetapkan beberapa lama waktu ideal setelah bangun tidur untuk mulai berolahraga. Hal yang lebih penting adalah memastikan tubuh udah beralih dari kondisi istirahat menuju aktif serta melakukan pemanasan terlebih dahulu nih tahun Pro 2 ya. Terutama sebelum latihan dengan intensitas sedang hingga tinggi tahun Pro 2. Ya, teman Pro 2, pemanasan ini membantu meningkatkan suhu otot, teman Pro 2 memperlancar aliran darah serta mempersiapkan jantung dan sistem neuromuskular teman Pro 2 menghadapi beban latihan. Nah, jadi meta-analisis yang terbit dari beberapa jurnal tahun Pro 2 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemanasan yang dilakukan dengan tepat dapat meningkatkan performa fisik sekaligus membantu menurunkan risiko cedera saat berolahraga nih tahun Pro 2 ya. Sesaat setelah bangun tidur, aktivitas ringan seperti berjalan santai atau perenggangan dinamis dapat menjadi pilihan sebelum beralih ke latihan yang lebih berat tahun Pro 2 ya. Peningkatan intensitas secara bertahap memberi kesempatan bagi jantung, pembuluh darah dan otot untuk beradaptasi terhadap meningkatnya kebutuhan oksigen selama berolahraga. So, pendekatan ini dinilai lebih aman dibanding langsung melakukan latihan berintensitas tinggi seperti sprint atau angkat berat, teman Pro 2. Yap, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Karena saya masih di sini, masih bakal terus nemenin kamu pastinya. Yap, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus RRI Pro 2, Luxemawe.

Espresso teman pro 2 darinya Sabrina Carpenter teman pro 2. Ya, salah satu lagu yang mengingatkan kita dengan kopi. Ya, karena memang namanya mirip, bukan mirip, memang dengan nama kopi gitu teman pro 2. Ya, espresso apalagi pagi-pagi kayak gini kayaknya lumayan enak, tapi harus ada isi ya perutnya ya teman pro 2 ya kalau mau minum espresso teman pro 2. Oke, okay, by the way teman pro 2, kita tinggalkan dulu Sabrina Carpenter ya. Soalnya seperti biasanya di formasi pukul 8 teman pro 2 ya. Kita bakalan sepada nih ya. Selamat pagi teman pro 2. Dan di sepada edisi kali ini kita bakal ngebahas soal ketika agama bertemu dengan teknologi nih ya. Peluang atau tantangan sebenarnya teman pro 2. Dan sebenarnya bakalan ada narasumber kita teman pro 2 ya. Cuman kita masih menantikan kehadiran beliau mungkin ya, atau mungkin lagi sedang berada di jalan atau seperti apa. Nanti siap coba konfirmasi kembali dan seperti apa gitu ya teman pro 2 ya. Kalau enggak mungkin nanti kita bakal ngebahas sendiri juga, kayaknya enggak apa-apa ya teman pro 2, karena seru juga nih pembahasannya ya teman pro 2, anak muda banget.

Nah, by the way, nomor 2 ya, ini temanya cukup familiar juga gitu ya, karena ya memang akhir-akhir ini kan teknologi itu nggak bisa diredam lagi lah, nomor 2 ya, apa-apa udah digitalisasi sekarang, teknologi itu juga terus bertumbuh bersama kita juga, nomor 2. Nah, jadi kita bakalan lihat nih peluang atau justru sebenarnya ada tantangan juga nih gitu ya, dari segi kita beragama gitu, nomor 2 ya. Jadi kayak ya sebenarnya beragama, bukan beragamanya ya, maksudnya ya mungkin lebih ke arah penyebaran agamanya ya, berdakwah dan segala macamnya itu ya, ketika bertemu dan dipadukan dengan teknologi, nah ini justru peluang baru atau malah tantangan gitu, tahun berdua. So ya, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI, Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, by the way, soal yang udah saya sampaikan tadi ya, pada edisi kita kali ini tahun Pro 2, ya ini cukup menarik tahun Pro 2 karena temanya juga cukup luar biasa tahun Pro 2 ya. Kalau diingat-ingat gitu ya, dan dilihat lagi gitu tahun Pro 2, karena kan memang sekarang zaman udah cukup berkembang tahun Pro 2 ya, gak bisa kita bantah dan tidak bisa kita pungkiri ini tahun Pro 2 ya, ketika agama memang bertemu dengan teknologi gitulah. Sebenarnya ini peluang atau malah jadi tantangan gitu tahun Pro 2 ya. Dan by the way tahun Pro 2 ya, ketika agama bertemu dengan teknologi itu sebenarnya 50-50 tahun Pro 2, tergantung si sumber daya manusianya, tergantung kitanya gitu tahun Pro 2. Yang pertama itu teknologi dan agama, apakah sebenarnya keduanya ini bertentangan tahun Pro 2 ya. Teknologi ini pada dasarnya hanyalah alat gitu ya tahun Pro 2 ya. Jadi sebenarnya si teknologi ini dia enggak otomatis baik atau buruk gitu tahun Pro 2. Nah, jadi ya dia kan hanya alat aja gitu tahun Pro 2. Contoh misalnya seperti pisau nih tahun Pro 2 ya. Pisau itu bisa digunakan untuk memasak ya, memotong bahan-bahan dapur gitu ya. Tapi juga bisa digunakan untuk melukai tahun Pro 2. Nah, begitu pula teknologi ini ya, teknologi internet, media sosial, AI dan segala macamnya tahun Pro 2. Nah, jadi ini perlu kitanya juga mau diarahkan kemana, mau digunakan seperti apa tahun Pro 2 gitu ya. Jadi ini mencoba menyesuaikan lah gitu. Nah, apakah teknologi itu baik atau buruk tahun Pro 2? Kalau pertanyaannya seperti itu ya, untuk apa teknologi digunakan? Nah, siapa yang menggunakannya dan apa dampaknya tahun Pro 2 gitu ya. Nah, sebenarnya teknologi ini bisa menjadi sarana lah untuk belajar agama, menyebarkan dakwah ya, memperluas akses terhadap ilmu ya, termasuk ilmu pengetahuan soal agama gitu ya, menghubungkan guru dengan murid tahun Pro 2 ya. Terus juga mengingatkan waktu beribadah, membaca Al-Quran juga bisa sekarang kan, teknologi udah canggih banget, mendengarkan kajian, terus juga membantu orang yang sulit datang ke majelis misalnya gitu tahun Pro 2 ya, orang yang memang waktunya tuh gak lapang, gak longgar gitu tahun Pro 2, mungkin lagi ada kerjaan dan segala macamnya, lagi di jalan atau seperti apa, tetap bisa datang ke majelis dengan cara mungkin ya mengakses video-video atau live streamingnya gitu tahun Pro 2. Sebenarnya ini bagus gitu tahun Pro 2 ya. Namun teknologi juga dapat menjadi pintu sebagai tempat penyebaran hoaks kayak gitu, terus juga ceramah yang dipotong-potong tanpa konteks tahun Pro 2 ya. Ada juga beberapa ujaran kebencian. Nah, jadi kayak apa ya, perdebatan juga bisa tahun Pro 2 ya. Nah, jadi kayak mengumbar kesalahan-kesalahan orang juga bisa gitu tahun Pro 2, dan konsumsi konten tanpa benar-benar mengenalnya gitu ya tahun Pro 2. Jadi kayak ya harus tahu dulu, harus ada filternya lah gitu tahun Pro 2. Jadi kayak nah ini lebih apa ya, lebih harus diwaspadai, harus dipilah dan dipilih aja gitu tahun Pro 2. Jadi jadinya lebih baik lah gitu tahun Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal dakwah juga teman Pro 2 ya, ini udah sedikit bergeser lah ya, kita bilangnya berubah gitu ya, dari berdakwah gitu ya, dari yang mimbar ke mimbar, sekarang mungkin layar ke layar gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, dulu seseorang yang ingin mendengarkan ceramah harus datang ke masjid, majelis, atau pengajian misalnya gitu tahun Pro 2. Nah, sekarang itu cukup buka HP aja ya. Satu video dakwah ya bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang tahun Pro 2. Ini merupakan peluang yang luar biasa sebenarnya untuk memperluas dakwah ya. Menjadi lebih mudah juga ya. Tetapi ada perubahan besar. Dakwah sekarang harus bersaing dengan ya algoritma-algoritma yang ada di media sosial lah tahun Pro 2. Nah, ya jadi kayak ada konten hiburan, konten game, konten musik dan segala macamnya lah, konten-konten viral lainnya gitu ya. Nah, akibatnya muncul pertanyaan nih tahun Pro 2, apakah dakwah harus mengikuti karakter di media sosial? Nah, misalnya menggunakan bahasa anak muda, terus juga video pendek yang langsung to the point gitu ya, ada sedikit humornya, terus mungkin ada storytelling, terus juga judul yang menarik, yang clickbait gitu tahun Pro 2, dan juga mungkin visual yang kreatif gitu ya. Nah, menurut saya pribadi, cara menyampaikan pesan boleh aja berkembang nih tahun Pro 2, tetapi substansi dan etikanya nih yang gak boleh hilang tahun Pro 2 gitu ya. Ini yang harus kita jaga, apa ya,
kualitas penyampaiannya teman perdua gitu ya. Terus juga hal-hal yang kita bicarakan di dalamnya ini harus inilah ya, harus terstruktur, harus punya landasan yang kuat gitu teman perdua. Dan juga pastinya supaya substansinya nih nggak hilang dan nggak bergeser ke sana sini gitu teman perdua ya. Nah disinilah tantangannya bagi para pendakwah-pendakwah muda sekarang ini teman perdua gitu ya.

0: Ya, yeah, by the way, teman-teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi. Kita bakal coba kulik-kulik dan coba kupas lagi teman-teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi teman-teman Pro 2. Mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang punya tanggapan gitu ya, bisa komen-komen ya di melalui WhatsApp-nya RRI Pro 2, teman-teman Pro 2. Nanti Syaf coba bacain, kita coba diskusi gitu ya teman-teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2. Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Siap teman berdua, welcome back again teman berdua. Ya balik lagi bareng dengan siapa pastinya ya, masih nemenin kamu di pagi ini teman berdua ya. Dan kita back to the topic teman berdua. Tadi kita udah ngebahas sih sebenarnya gimana sih kalau misalnya agama ini bertemu dengan teknologi gitu teman berdua ya. Tadi kita juga udah bahas soal sebenarnya gimana sih dakwah ini berubah gitu ya. Terus juga kayak banyak banget sebenarnya peluangnya gitu ya, banyak banget hal-hal baiknya sebenarnya, cuman ya harus disesuaikan juga lah gitu ya tahun pro 2, harus lebih diperhatikan juga gitu tahun pro 2. Nah ini menarik tahun pro 2, kalau kita ngelihat dari segi teknologinya sekarang udah cukup berkembang AI tahun pro 2 ya. Nah jadi gimana sih sebenarnya AI-AI-an ini gitu ya, karena kan bisa aja orang menggunakan untuk bertanya gitu soal terkait dengan hal-hal yang syariat misalnya gitu, soal agama lah ya tahun pro 2. Ini adalah satu bagian yang paling menarik untuk dibahas tahun pro 2, karena sekarang orang bisa bertanya gitu sama AI, misalnya apa hukum melakukan ini, apa arti dari ayat ini misalnya gitu ya. Terus juga bagaimana cara sholat gerhana misalnya gitu ya. Nah apa pendapat ulama tentang masalah ini. Nah itu kan udah jauh lebih ini lagi ya, maksudnya tahun pro 2 ya. Dan AI dapat memberikan jawaban dalam beberapa detik tahun pro 2. Ini peluang besar terutama untuk mendapatkan informasi awal ya. Tetapi ada persoalan pentingnya tahun pro 2. AI bukan manusia yang memiliki pengalaman spiritual tahun pro 2 ya. AI bekerja berdasarkan data dan pola informasi. Sementara persoalan agama sering membutuhkan konteks, membutuhkan pemahaman sumber, terus juga membutuhkan metodologi keilmuan ya, membutuhkan pemahaman perbedaan pendapat, dan juga dalam persoalan tertentu bimbingan manusia yang kompeten ya. Karena itu masyarakat perlu membedakan nih tahun pro 2, AI sebagai alat mencari informasi dengan AI sebagai otoritas agama gitu ya. Ini sangat penting tahun pro 2 ya. Contohnya aja misalnya seseorang bertanya kepada AI mengenai persoalan agama yang cukup kompleks lah ya, AI memberikan jawaban yang terlihat sangat meyakinkan karena bahasanya rapi dan percaya diri. Orang tersebut menganggap jawabannya pasti benar gitu ya. Padahal jawaban yang terdengar meyakinkan itu belum tentu berarti jawaban tersebut benar atau sesuai konteks tahun pro 2

kayak gitu, tapi hanya untuk informasi awal aja. Setelah kamu udah mendapat informasi itu, ada lebih baiknya tabayun lagi tahun pro 2. Ada lebih baiknya cari guru gitu ya, cari orang-orang yang memang benar-benar paham, bicara langsung gitu hati dari hati ke hati misalnya gitu tahun pro 2 ya. Jadi ada arahan, ada bimbingan juga tahun pro 2. Seperti yang udah saya bahas tadi juga, karena perkara agama ini biasanya harus sesuai konteks tahun pro 2. Terus juga ada hal-hal yang mungkin harus dijelaskan, tidak bisa kita memahami dalam hal soal misalnya seperti kita membaca pada umumnya gitu teman pro 2. Jadi ya selama chef juga menuntut ilmu gitu ya. Walaupun gak tinggi-tinggi banget gitu, tapi ya kayaknya gak segampang itu deh kalau kita mau tanya-tanya soal agama di AI gitu tahun pro 2 ya. Karena kan AI ini cuma alat dia tahun pro 2 gitu. Jadi ya itu tadi, mereka punya tugas baru nih, dai-dai muda tahun pro 2 ya. Dalam mengingatkan atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Gak, iya termasuk dong ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya tahun pro 2. Maksudnya ya mencerdaskan masyarakat-masyarakat yang ada gitu tahun pro 2 ya, masyarakat luas soal AI ini gitu. Karena kan ilmu ini juga, ilmu agama ini biasanya harus bersana tahun pro 2. Jadi gitu-gitulah. Nah, ini lebih jauh, lebih harus menggunakan apa ya, akal sehat dan segala macamnya, harus orang yang berpengalaman juga gitu. Jadi ada beberapa apa ya, kayak kita bilangnya mungkin ada beberapa compare-comparean juga gitu ya. Soalnya nanti dari kitab ini berbeda lagi, dari kitab ini berbeda lagi. Jadi kita harus sesuaikan gitu teman-teman pro 2 ya. Ya nanti dari hadis hadis Nabi misalnya gitu teman-teman pro 2. Jadi ini hal yang lebih dalam lagi harus kita pelajari lah gitu teman-teman pro 2. Enggak hanya mentah-mentah ketika kalian nanyain di AI gitu ya, terus kalian bisa tahu jawabannya dan mungkin bisa kalian gunakan dengan memberitahu ke orang-orang atau seperti apa, enggak semudah itu teman-teman pro 2 ya. Jadi untuk mengumpulkan informasi awal ya enggak apa-apa. Nah, nanti kalian kan udah tahu tuh, jadi oh ini ternyata seperti ini. Nah, untuk lebih jelas dan lebih tepatnya, kalian harus tanyain ke ustadz-ustadz, ke tengku-tengku gitu tahun pro 2, supaya lebih ada arahnya gitu tahun pro 2. Nah, lagian juga udah selama kalian menuntut ilmu ya, ilmu agama tahun pro 2, pasti kalian pernah dengar ada beberapa pepatah mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian belajar tanpa guru itu gurunya setan gitu. Nah, jadi ini penting sebenarnya tahun pro 2. Kalian juga butuh guru ya. Jangan kalian jadikan AI ini sebagai guru kalian gitu. Nah, by the way teman pro 2, kalau masalah potongan ceramah gimana nih ya? Ini fenomena yang sangat relevan lah dengan media sosial. Suatu ceramah bisa berdurasi 1 jam misalnya gitu ya. Tetapi yang viral hanya 30 detik misalnya. Nah, masalahnya 30 detik tersebut bisa kehilangan konteks teman pro 2 ya. Ini harus hati-hati juga. Misalnya seorang ustaz menjelaskan dalam kondisi tertentu hal ini diperbolehkan bla bla bla. Nah, gitu teman pro 2 ya. Yang beredar justru hal ini diperbolehkan padahal ada dalam kondisi tertentu gitu ya. Ada konteks-konteks tertentunya. Nah, jadi hati-hati juga gitu ya untuk video-video pendek ini tahun pro 2. Kita harus cermati lagi dari mana sumbernya gitu ya, dari mana asalnya. Terus juga ya kita harus kritis deh sebagai generasi muda tahun pro 2. Bener gak sih ya, ketika kalian dapat potongan ceramah yang mungkin memang apa ya, mengganjal di hati kalian dan menjadi pertanyaan, ya coba cari lagi. Nah, ustaz apa sih yang ceramah, coba cari fullnya di YouTube ya, apa di mana gitu tahun pro 2. Jadi kalian gak tersesat. Gak gitu tahun pro 2. Jadi kalian gak salah-salah pemahaman gitu tahun pro 2 ya. Ini penting banget tahun pro 2.
Nah, pada akhirnya tahun pro 2 dari video-video pendek tersebut ada pesan yang berubah gitu. Nah, disinilah literasi agama bertemu dengan literasi digital. Nah, masyarakat perlu belajar bahwa nggak semua yang viral itu harus dipercaya gitu. Jadi harus ada filternya juga gitu. Dan nggak semua yang dikatakan seseorang dalam potongan video menggambarkan keseluruhan pemikirannya tahun pro 2. Jadi harus dilihat dulu, harus dikaji lebih dalam dulu gitu tahun pro 2. Ya, jangan sembarangan juga.

gitu. Kita juga harus punya filter lah ya. Itu intinya tahun pro 2, harus punya filter dan juga mencoba menjadi kritis, karena kita harus kritis sebagai generasi muda sih kalau menurut chef tahun pro 2. Nah, ini dia tabayun tahun pro 2 ya, tabayun di era digital. Nah, saya udah singgung tadi kan soal tabayun ini. Nah, tabayun ini artinya apa ya? Kayak tanya dulu lah ke orang-orang yang memang paham gitu, jangan langsung mengambil kesimpulan gitu teman-teman pro 2. Ini tabayun gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu pembahasan yang paling kuat teman pro 2. Dulu berita palsu mungkin menyebar dari mulut ke mulut gitu ya. Sekarang itu sekali klik bisa membuat tersebar keribuan orang bahkan ya. Ketika menerima informasi agama melalui WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube dan segala macamnya lah ya. Nah, kita perlu bertanya sebenarnya siapa yang mengatakan, apa sumbernya, apa konteksnya gitu ya. Apa ada sumber lain yang bisa memverifikasi. Nah, ini penting juga sih menurut saya memverifikasi ini. Kenapa memverifikasi ini penting tahun pro 2? Jadi ketika kalian dengar dari satu ustadz atau dari satu tengku, kalian coba verifikasi ini ke ustadz-ustadz lainnya atau ke tengku-tengku lainnya. Samakah atau miripkah misalnya kayak gitu tahun pro 2? Jadi kalian bisa menyimpulkan dari situ tahun pro 2 bahwasanya, wah ini benar gitu ya. Tapi dalam konteks tidak untuk menjatuhkan ya tahun pro 2, karena Bukan akhir-akhir ini sih maksudnya sejauh chef menuntut ilmu sejauh chef menuntut ilmu agama, kebanyakan orang-orang tuh kayak gitu tahun pro 2 ya, memverifikasi, awalnya memverifikasi, nanti lama-lama menjatuhkan dengan cara seperti kayak, wah ternyata ustadz ini salah, wah ternyata tengku ini salah gitu tahun pro 2. Gak boleh gitu ya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memverifikasi, benar-benar mencari ilmu untuk kamu sendiri gitu tahun pro 2 ya. Nah, jadi memverifikasinya apakah info tersebut benar atau hanya dibuat-buat untuk mendapatkan perhatian. Nah, disinilah nilai tabayun itu tahun pro 2 menjadi sangat-sangat relevan dalam kehidupan digital tahun pro 2 ya. Bukan hanya soal jangan menyebarkan hoax aja. Nah, lebih dalam lagi, jangan sampai keinginan kita untuk menjadi orang pertama yang membagikan informasi mengalahkan keinginan kita untuk memastikan bahwa informasi itu benar. Jadi, kalian harus menjadi orang pertama yang memastikan bahwa informasi itu benar. Nanti-nanti dulu share-nya tahun pro 2 ya, agak-agak direm-rem sedikit jempol kamu ya tahun pro 2 ya. Nah, tahun pro 2 ada juga ya beberapa teknologi itu bisa memalsukan. Contohnya tahun pro 2 misalnya memalsukan tokoh agama ya. Ini perkembangan yang cukup menarik untuk dibahas sebenarnya teman pro 2 ya. Teknologi sekarang tuh semakin membuat bisa buat suara tiruan, video tiruan, wajah tiruan ya. AI sekarang luar biasa, bahkan membuat seseorang terlihat seperti mengatakan sesuatu yang sebenarnya enggak pernah dia katakan tahun pro 2. Nah, jadi ini jadi perhatian lah. Bayangkan kalau teknologi tersebut digunakan untuk membuat ceramah palsu seseorang tokoh agama, orang mungkin bakalan percaya karena ya saya lihat videonya sendiri gitu katanya kan. Padahal video palsu tahun pro 2. Ini menunjukkan bahwa di masa depan melihat belum tentu berarti mengetahui kebenaran. Nah, itu tahun pro 2 ya. Masyarakat perlu semakin kritis terhadap konten digital. Tuh kan, benar chef bilang. Kita sebagai generasi muda harus tetap kritis. Jadi harus dijaga kritisnya tahun pro 2 ya. Sejak dini kita harus sudah mulai kritis gitu ya. Sehingga nanti kita terbiasa gitu. Dan bisa juga nanti turun ke anak-anak kita. Kita mengajarkan kritis itu tahun pro 2 gitu ya. Nah, tahun pro 2. Teknologi maju, tetapi apakah akhlak ikut maju juga? Ini bisa menjadi jantung pembahasan ya tahun pro 2 ya. Karena kita sekarang memiliki teknologi komunikasi yang cukup luar biasa, tetapi ironisnya teknologi yang seharusnya membuat manusia semakin dekat justru terkadang membuat manusia semakin mudah menjauh gitu ya. Ya, menghina misalnya, mencaci, mempermalukan, menghakimi ya, menyebarkan aib, memalukan gitu ya, sampai mungkin cyberbullying tahun pro 2. Kenapa? Karena ketika berada di balik layar, kita nggak selalu melihat langsung wajah orang yang kita sakiti gitu ya. Akibatnya empati bisa berkurang. Nah gitu ya. Terus juga kita kayak
berani aja gitu, jago aja gitu kalau dari sosmed gitu ya. Tapi gue depan-depanan mungkin belum berani, belum tentu ya. Maka pertanyaannya teman Pro 2 ya, apakah literasi digital tanpa akhlak cukup? Nah, jadi seseorang mungkin sangat pintar untuk menggunakan teknologi, tetapi kalau tidak memiliki kontrol diri ya, kepintaran itu bisa menjadi masalah. Nah, teman Pro 2. Jadi perlulah rem-rem dan harus ada evaluasi gitu sih kalau menurut Syaf ya. Nah, by the way teman Pro 2, jadi kalau misalnya dibilang gimana sih ketika agama bertemu dengan teknologi gitu ya, justru sebenarnya ada peluangnya juga ada tantangannya teman Pro 2. Jadi 50-50 gitu ya. Nah, by the way teman Pro 2, sebagai anak muda ya, melarang teknologi atau mengajarkan cara menggunakannya gitu ya, ini bisa di apa ya, bisa kita bilang dalam konteks keluarga misalnya gitu ya, orang tua tuh seringkali khawatir gitu ya, anak terlalu banyak main HP ya. Solusinya adalah jangan main HP gitu ya. Tetapi apakah itu cukup? Nggak gitu teman Pro 2, karena teknologi udah menjadi bagian dari pendidikan, pekerjaan, komunikasi, kehidupan sosial juga kan. Maka mungkin pertanyaannya bukan lagi soal bagaimana menjauhkan anak dari teknologi, bukan seperti itu. Bagaimana membentuk anak agar mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri gitu teman Pro 2. Jadi tetap harus ada pantauan juga gitu ya. Nah, kalau kita bahas soal teknologi sebagai peluang dakwah, setelah membahas banyak tantangan ya, cukup banyak tantangannya teman Pro 2, tadi kita udah bahas dan uraikan, jangan membuat pembicaraan itu seolah-olah teknologi itu adalah musuh teman Pro 2 ya. Justru bagian ini penting untuk memberi solusi dan harapan teman Pro 2. Bayangkan seseorang anak muda itu di suatu daerah sulit mendapatkan akses kajian misalnya gitu ya. Dengan internet dia bisa mengikuti kajian, membaca kitab misalnya kayak gitu ya, mendengarkan ulama, belajar bahasa Arab, belajar Al-Qur'an ya. Ini mengikuti komunitas-komunitas yang positif dan segala macamnya. Nah, jadi seorang pendakwah muda juga nggak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi satu pesan yang baik bisa menjangkau jauh lebih banyak orang. Nah, jadi teknologi sebenarnya memberikan amplifikasi lah gitu ya. Pertanyaannya justru jadi apa yang kita amplifikasi gitu. Kalau yang kita produksi adalah kebaikan, teknologi memperbesar jangkauan kebaikan tersebut. Kalau kita sebarkan adalah kebencian, teknologi juga memperbesar kebencian tersebut teman Pro 2. Jadi ini sungguh sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau ditanya itu peluang atau tantangan, ini bisa menjadi apa ya, kalau kita bilang mungkin jeng-jeng-jengnya lah. Jeng-jeng-jengnya itu apa maksudnya? Intinya gitu ya, jawaban dari tema kita gitu ya. Jangan langsung menerima jawaban dua-duanya teman Pro 2 ya. Jadi kita harus memilih lah sebenarnya mana yang lebih mendominasi atau lebih dominan gitu teman Pro 2 ya. Nah, ini mungkin lebih ke arah niatnya untuk apa teknologi digunakan. Terus yang kedua mungkin literasi, apakah pengguna mampu memahami dan memeriksa informasi gitu ya. Terus juga soal akhlak, apakah pengguna mampu mengendalikan dirinya gitu teman Pro 2. Jadi pada intinya ini semua berkaitan gitu ya. Nah, jadi kita hidup di zaman ketika manusia bisa memiliki akses terhadap hampir semua informasi di dunia ini ya, termasuk informasi agama. Tetapi apakah semakin banyak informasi otomatis membuat manusia semakin bijaksana? Nah, belum tentu gitu ya. Jadi kayak menyesuaikan diri juga harus tetap dalam koridor-koridor tertentu teman Pro 2. Nah, gitu ya. Nah teman Pro 2, teknologi terus berkembang. Hari ini kita bicara tentang media sosial dan AI. Mungkin beberapa tahun lagi akan ada teknologi yang hari ini bahkan belum kita bayangkan teman Pro 2 ya. Tetapi ada satu hal yang tetap sama, yaitu manusianya teman Pro 2. Maka mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah agama harus mengikuti teknologi, tetapi apakah manusia mampu membawa nilai-nilai agama ketika menggunakan teknologi teman Pro 2. Karena teknologi bisa membuat kita semakin cepat mendapatkan informasi, tetapi kebijaksanaan tetap membutuhkan proses. Teknologi ini bisa membuat suara kita terdengar sampai jutaan orang, tetapi akhlak menentukan apakah suara itu membawa manfaat atau justru mudarat teman Pro 2.
Jadi ya tahun Pro 2 seperti itu. Jadi jawabannya ya kayak gitu, tahun Pro 2 tergantung pada manusianya ya. Kita yang harus membawa alat ini gitu ya. Jangan kita yang malah terbawa oleh alat ini gitu tahun Pro 2. Teknologi ini hanyalah alat gitu tahun Pro 2. Jadi tantangannya juga cukup besar. Manfaatnya juga sebenarnya jauh-jauh juga memudahkan juga lebih besar ya gitu ya. Jadi ya kita sebagai generasi muda harus lebih cerdas lagi ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hai, 95.2 RRI Pro 2 Velox, sebagai teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa di tanggal 11 Agustus, wow, mendekati HUT NKRI. Akhirnya Egy Putra kembali menyapa kamu pagi menjelang siang hari ini ya. Kita buat menyenangkan, boleh dong, dengan banyak playlist 100% Indonesia ya. Sekali lagi buat kamu yang pengen request mungkin lagu kesayangan kamu, Indonesian Songs, yang jelas di 0811 6715952 untuk lagu Indonesia sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Mungkin Bernadia udah cukup membuat menyenangkan kamu sejak pagi hari tadi. Sekarang tugas aku sampai siang ini membuat kamu senang sambil beraktivitas hanya di Pro 2 FM Lok Semawe.

by the way, teman Pro 2 Kepala Stasiun RRI Lok Semawe, Weni Zulianti SHMH melakukan silaturahmi dengan Komandan Kodim dan Dim 0103 Aceh Utara yang baru, Letkol Infanteri Faisal Estos MSI, ya. Di mana pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara lembaga penyiaran publik dan jajaran TNI, khususnya dalam mendukung penyebarluaskan informasi mengenai program serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hari Senin kemarin. Ya, dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas kerjasama bidang media dan publikasi, termasuk bagaimana RRI dapat berperan dalam menyampaikan berbagai program strategis pemerintah yang sejalan dengan astacita Presiden RI Prabowo Subianto. Ya, di tingkat TNI AD, berbagai kebijaksanaan dan program tersebut diterjemahkan melalui kegiatan nyata dalam arahan Panglima TNI, jajaran Kodam Iskandar Muda, diteruskan kepada Korem hingga dilaksanakan oleh Kodim di wilayah, termasuk dalam penanganan serta pemulihan masyarakat pasca banjir dan bencana lainnya. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Lok Semawe, Weni Zulianti, mengatakan RRI memiliki posisi strategis sebagai media publik dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat. Yang diharapkan, teman Pro 2, silaturahmi ini menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi antara RRI Lok Semawe dengan Kodim 0103 Aceh Utara. Nah, sementara itu, kamu pernah makan gak sih yang namanya jambu Jamaika? Tahu dong, itu kayak jambu air, warnanya merah banget teman Pro 2, dan lebih gede dan eksotis dibandingkan jambu-jambu air yang lain, ya. Nah, jambu Jamaika ini menjadi salah satu buah tropis yang menarik perhatian karena memiliki bentuk, warna, dan cita rasa yang khas. Buah yang juga dikenal sebagai jambu bol ini memiliki ukuran relatif besar dengan kulit berwarna hijau ketika masih muda dan berubah menjadi merah tua hingga merah keunguan saat matang. Perpaduan warna tersebut membuat jambu Jamaika terlihat menarik sekaligus mudah dikenali dibandingkan sejumlah jenis jambu lainnya. Nah, ketika matang nih, buah Jamaika ini nih teman Pro 2 memiliki daging buah yang lembut, berair, dan terasa manis dengan sedikit sensasi asam. Dan buah ini umumnya dikonsumsi secara langsung setelah dicuci hingga bersih, ya, di mana teksturnya juga cukup lembut dan kandungan airnya yang menyegarkan menjadikan jambu Jamaika cocok dinikmati dalam kondisi segar, terutama ketika cuaca sedang panas kayak hari-hari terakhir ini, ya. Nah, selain memiliki rasa yang khas, jambu Jamaika juga mengandung berbagai zat gizi yang berasal dari buah-buahan seperti air, serat, vitamin, mineral, serta sendawa antioksidan. Kandungan tersebut menjadikan buah ini dapat menjadi bagian dari pola konsumsi buah yang beragam dan seimbang. Namun, jumlah kandungan zat pada gizi jambu Jamaika ini dapat berbeda bergantung pada varietas, tingkat kematangan, kondisi budidaya, serta cara penyimpanannya. Sesuatu yang ada. Kita nge-haicuh dulu boleh ya? Boleh. Ini judulnya lagu Salma Salsabilahu. Si paling musikalitas tinggi kalau kata aku ya. Di Pro 2 FM Lok Semawe, jangan lupa untuk kamu yang beraktivitas sembari bisa request lagu Indonesia kesayangan kamu di 0811 6715952 sampai jam 11 aja, teman Pro 2.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.

Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Yes, mesti di Pro 2 Health List 100% Indonesia. Sheila on 7 ini anyar banget di 2026 dengan sederhana teman Pro 2 ya. Sekali lagi buat kamu yang lagi beraktivitas, bisa nangkring di line SMS, line WhatsApp maksudnya ya, di 08 11 67 15 952 untuk lagu kesayangan kamu di pagi menjelang siang lah, udah 10:30 ya. By the way, ada yang baru kaget gak sih? Baru kebangun dan ternyata kamu saking lelahnya kemarin, saking haktiknya kemarin, kamu baru sadar kalau sekarang sudah 10:30 ya. Banyak momen pagi mungkin yang kamu abaikan, yang biasanya 30 menit kamu konsisten dan produktif untuk mengeluarkan segala lemak-lemak jahat ya melalui keringat pada tubuh kamu, terus karena gak kebangun, yaudah baru bangun aja di jam segini teman Prodo. Kita sedikit dari yang terbaru banget, fresh from the oven. Kita beralih yang sedikit cover-coveran lah ya. Covernya 2023, tapi lagunya lumayan lama. Dulunya Reza Artamevia dan Masaki Ueda, kali ini versi Raisa barengan Pak D. Dani. Biar menjadi kenangan.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu radionya anak muda. Berdua hit list ya, edisi hari ini 100% Indonesia. Sekali lagi di 08 1167 15952. Sampai jam 11 aja, artinya 5 menit lagi dong. Tenang, selanjutnya kan bakal ada full manca untuk Pro 2 Hitlist Mancanegara sampai jam 12 nanti, teman Pro 2. Ada Raim Laude dengan Iqro ya, satu hal yang sangat dianjurkan agar kita bisa menambah value diri. Oh, salah satunya adalah dengan membaca, teman Pro 2 ya. Membaca itu enggak perlu hal yang menonton ya. Membaca itu gak hanya sekedar buku bacaan yang ada di sekolahan, tapi begitu banyak hal yang kalau kita baca maka automatically kita kayak akan menjadi orang yang kaya akan pengetahuan mungkin ya. Karena kalau ilmu mau tidak mau kan kita harus belajar di lembaga-lembaga pendidikan ya. Kalau pengetahuan kita banyak bisa dapatkan dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita rasakan. Dengan begitu teman Pro 2, kita bisa berbagi untuk orang banyak. Ya, semakin banyaknya hal-hal yang kita bagi kepada orang lain, hal baik terutama, maka amal jariah kita pun juga akan semakin beredar kemana-mana. Masya Allah, tabarakallah ya kan. Masih tersisa waktu untuk menduhakan diri kalau kamu ingin menambah kesehatan, menambah rejeki, ya kan? Menambah relasi, hal-hal baik di hidup ini bisa kamu panjatkan dengan salat sunnah duha, teman Pro 2. Ya minimal 4 rakaat lah, jangan 2 rakaat gitu, 2 kali salam ya. Karena kalau cuma 2 rakaat doang, 1 kali salam doang kayak cemen banget, dikit banget teman Pro 2, ya gak sih? Pengen nge-spill buat kamu semua yang sampai sekarang hobi minum cucu ya. Karena susu merupakan salah satu minuman bergizi yang telah lama menjadi bagian dari pola makan masyarakat di berbagai belahan dunia. Nah, kandungan nutrisi yang lengkap menjadi susu menjadi sumber gizi penting bagi anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia. Tidak hanya dikenal sebagai sumber kalsium, susu juga mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, mineral, dan berbagai zat gizi lain yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Ya, dalam satu gelas susu terdapat berbagai nutrisi esensial seperti protein, kalsium, fosfor, kalium, vitamin D, ya. Juga ada vitamin B12, riboflavin, dan lemak dalam jumlah yang variasi tergantung jenisnya. Kombinasi nutrisi tersebut berfungsi mendukung pertumbuhan tulang, menjaga kekuatan otot, membantu pembentukan sel darah merah, juga serta berperan dalam berbagai proses metabolisme tubuh, teman Bro 2. Hampir di jam 11 ya siang hari ini, kita ngeliodra dulu deh salah satu juga pilihan lagu pilihan dalam Festival Bintang Radio kategori wanita. Sekali lagi ada Liodra dengan Teganya Kau.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

diawali dengan caca-canya Bruno Mars ya, headlist mancanegara 100% lagu barat. Nggak cuma barat sih ya, ada beberapa lagu Korea juga dalam playlist kita yang akan kita gencarkan di siang hari ini. Hello. Yang udah mulai kelelahan, yang baterainya udah mulai menurun ya, yang lagi memikirkan juga nih, kira-kira makan siang nanti pantas dan enaknya apa gitu. Jangan lupa untuk memperhatikan serat kamu juga, teman Pro2 ya. Karena tubuh bagai tanpa serat tuh bagai makan kurang asin gitu gak sih? Kurang lebih ya. Karena ya gak akan lancar aja gitu pencernaan ya. Kulit juga kayak kurang lembab aja gitu. Oh iya dong, segala sesuatunya harus dipikirkan. Ed Sheeran dengan Drive yang satu ini, lagu kedua mancanegara di playlist kita ya. Jangan lupa 08 11 67 15 52 untuk yang pengen request lagu barat.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu yang sadar di bersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat kembang.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga mata hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Aku dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Hey Nobody Gets Me, teman Pro 2. Lagu yang asik sekali didengar di Pro 2 Hitlist mancanegara sampai jam 12 aja ya. Aku lihat dulu line WhatsApp kita, ada gak sih? Belum ada ya. Sekali lagi nih, untuk kamu yang pengen berwarawiri mendengarkan lagu favorit kamu, lagu yang pengen kamu dengar, langsung di line WhatsApp kita 0811 67 15 952.

Well, teman berdua memiliki sifat baik dan suka menolong tidak selalu membuat seseorang mudah mendapatkan sahabat sejati, ya. Dalam beberapa hal, justru kebiasaan yang berangkat dari niat baik dapat menjadi penghalang terbentuknya hubungan yang dekat. Nah, apakah kamu termasuk orang yang sering mengorbankan diri? Hello. Ya, orang yang berbaik hati ya biasanya sulit menolak permintaan bantuan. Mereka rela meluangkan waktu dan tenaga untuk orang lain meski dirinya sendiri sedang kelelahan. Jika terus dilakukan, kebiasaan ini dapat menguras energi dan mengurangi kesempatan membangun hubungan yang sehat serta saling mendukung, teman pro dua. Ada lagi nih ya, ketika kamu ngerasa sulit menunjukkan sisi rentan. Ya, banyak orang terbiasa menjadi orang yang kamu tempat bersandar aku banget gitu, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi enggan menceritakan kesulitan yang mereka alami. Padahal persahabatan yang kuat dibangun melalui keterbukaan dari kedua belah pihak. Berani menunjukkan kelemahan bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan langkah untuk membangun kedekatan yang lebih tulus. Nah, mungkin di antara kita tuh ada yang sering lebih dominan ya, sahabatan tapi cuman kayak dia aja yang pengen dimengerti, cuman kayak dia aja yang paling benar, ya kan? Atau cuman dia aja yang pengen dibantu gitu. Sementara diri kita kayak gak dikasih kesempatan untuk bisa menyerahkan diri gitu. Atau gak dikasih kesempatan untuk terbuka tentang kelemahan kita. Kita terus-terusan dihimpit dengan rasa yang bisa membantu orang lain. Sementara kita akan terus terjatuh, teman pro 2. Ya, semoga hal ini tidak menutup kebaikan untuk kamu semua. Tapi kita juga harus sadar tentang satu kekurangan dan kelemahan pada diri kita, teman pro 2. HP Mistakes from Lady Gaga.

0: ada yang perlu disesali, kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita, tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan, saling mengingatkan, dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Salah satu kebiasaan yang paling sering terjadi adalah lupa mengakui nilai diri sendiri, teman Pro 2. Karena terlalu fokus memberi, mereka kerap mengabaikan kualitas baik yang dimiliki. Padahal, menghargai diri sendiri merupakan pondasi penting untuk membangun hubungan yang sehat, setara, dan saling menghormati. Pada akhirnya, menjadi pribadi yang baik tidak berarti harus selalu mengorbankan diri. Menjaga batasan, berani menerima bantuan, serta menghargai diri sendiri justru dapat membantu membangun persahabatan yang lebih kuat, tulus, dan bertahan dalam jangka panjang, teman Pro 2, ya. Jadi buat diri kamu, jangan terlalu mengurangi, menghargai nilai pada diri kamu. Rendah diri, dalam arti kata tuh kayak rendah diri, bukan berarti harus ngerasa serba kekurangan, teman Pro 2, ya. Ini ada yang lagi happeningnya miliknya Bruno Mars, spesial buat Mbak Capsta yang lagi mendengarkan Egy Putra di Pro 2 Hit List 100% mancanegara sampai jam 12 nanti, teman Pro 2. Yow. Sekali lagi di 0811-67-15952 untuk kamu yang pengen lagu, request lagu barat boleh, agak-agak ke Koreaan juga boleh, sampai jam 12 aja, teman Pro 2.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna, sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Ingat gak tuh tadi, stop pernikahan dini untuk mencegah yang namanya stunting, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hit List Mancanegara hari ini, kita punya dua lagu barat terakhir ya. Karena ntar lagi juga udah jam 12, sekali lagi untuk kamu semua. By the way, aku baru aja selesai sarapan pagi di jam segini. Itu bukan sarapan, Gi. Ya, tapi baru sempet banget jam segini makan. Kan jadi dijamak gitu ya, antara brunch, antara breakfast and lunch. Tadinya mau nge-brunch, cuman kalau udah jam mendekati jam 12 kan jatuhnya udah lunch ya. Jadi brunch itu antara jam 10 ke jam 11, setengah 10, setengah 11. Kurang lebih seperti itu, perpaduan antara breakfast and lunch. Dibilang sarapan enggak, dibilang makan siang juga enggak. Tengah-tengahnya, teman Pro 2. Ini ada Julie Bergan dengan Second Hand Love ya. Sekali lagi ada satu lagi lagu Mancanegara After This ya, yang bisa kamu dengar Pro 2 FM Lock semuanya di siang hari ini. Selamat beraktivitas, atau buat kamu yang bentar lagi bakal ngambil waktu untuk istirahat, semoga kamu juga bisa memanfaatkan waktu istirahat kamu sebaik-baiknya agar bisa balik ke aktivitas kamu tepat waktu barengan Pro 2 FM Lock semuanya.

0: Dan info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, dipesannya dan menjadi Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu so sukses, kenapa tidak pernah telepon apa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berpelukan.
4: Ya Allah, mengenai dempak-dempak meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat.

Well, 95.2 RRI, Pro 2 Evalok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Ada Akbar Khalai featuring Cilo Ciliknya Cina Khal. Oh my God. Bukan aku nyebutin ya, tapi emang namanya seperti itu. Judulnya Gak Dulu, teman Pro 2. By the way, Baltika Musik Indonesia lagi diwarnai dengan music-music like this ya. Semoga kamu terhibur dengan berbagai macam aktivitas kamu di siang hari yang lumayan panas ini. Barengan Egy Putra, kamu lagi mendengarkan Pro 2.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat kembang.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
6: Apa,
0: Raisa, Bila.
7: Bila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
8: Bayangkan wajah diriku.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
9: Aku menyesal telah membuatmu menang.
0: Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

Tahu nggak sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam 2 sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

0: Ada 420 dengan Hitam Putih, teman berdua. Hello. Sekali lagi selamat siang paling baik buat kamu semua yang masih memikirkan hal baik untuk kedepannya, ya. Karena ngomongin soal hal baik bukan hanya segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini, tapi bagaimana caranya juga agar sesuatu tersebut bisa menjadi modal kita untuk mendapatkan tiket masuk surga tempat berdoa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kurang lebih 5 menit lagi kita sudah masuki waktu sholat fardu zuhur wilayah Loksmawai Utara dan sekitarnya. Terus-terusan konsisten menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya, teman pro 2, akan membidik kita menjadi orang-orang yang semakin disiplin terhadap waktu, ya. Kalau sudah terbiasa sholat tepat waktu, insya Allah yang lain apalagi, pasti lebih tepat waktu, ya gak sih? Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Loks Pawai, teman terbaik kamu.
1: Yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis Riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa?

Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: 105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi loh. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah dicerna, dan memiliki kandungan air yang cukup. Dan nasi masuk dalam kategori

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
0: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
0: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
0: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.

14 menit hengkang dari formasi pukul 1 siang hari ini. Kalau kamu ngerasa lapar di jam segini itu udah pasti, karena udah saatnya untuk makan siang, teman Pro 2. Yang bahaya itu adalah ketika kamu selalu menunda dan menunda terus apa yang menjadi asupan nutrisi untuk di jam-jam tertentu. Termasuk seperti sekarang ini, siang hari, saatnya makan siang, segeralah engkau makan ya, yang punya kandungan gizi juga, yang punya vitamin pas juga, agar konsentrasi kamu di saat melanjutkan aktivitas kembali menyala bersama Pro 2.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

cute from Stephanie Butry with the title is Picture of Myself. Teman Produa. Oh my God. You must know kalau si Stephanie Butry ini adalah anaknya seorang diva Indonesia, yaitu Titi DJ. Siapa yang gak kenal coba ya kan? Sang Dewi, apalagi bintang-bintang, ya kan? Galau, mata yang paling indah, matamu, apalagi banyak banget bahasa kalbu. So many songs ya, yang terkadang tuh mau tidak mau gak bisa kita pungkiri teman Pro 2 bahwasanya ya ada begitu banyak lagu dalam hidup kita yang turut berperan serta di saat kita tumbuh, ya gak sih? Dari awal kita yang kayak belum mengenal apa itu lagu, ya kan? Terus menuju ke remaja kita udah mulai bisa menilai. Tapi kok anak-anak sekarang kan udah banyak ini ya platform-platform yang mungkin mereka bisa dapat informasi ya seputar hal-hal di luar akademis pelajaran ya. Jadi pengen nanya sama kamu semua, kamu punya lagu favorit yang turut mengantarkan kamu remaja hingga dewasa saat ini gak sih? Lagunya apa tuh kalau boleh tahu? Ini adalah Sung Pipi miliknya Raim Laude, teman Pro 2 ya. Pernah happening juga kemarin-kemarin, terutama buat kamu yang mempunyai Sung Pipi mungkin. So sweet.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Entah, kau yang ingin bersama.
0: Ati Sebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
5: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Rian Khalif dengan 2001 kali. Ya ampun, ya ampun. Diapain sih sampai 2001 kali, kejam banget. Judul lagu ini cuma judul lagu miliknya Adrian Khalif ya. Di penghujung aku nemenin kamu. Tapi aku gak pergi sih sebenarnya. Cuma nanti kalau hilang-hilang timbul. Karena kita lagi berada di Jazz Music ya. Dari jam 2 sampai dengan jam 3 teman Pro 2. Nah kalau pengen balik lagi konsisten bersuara nanti besok pagi dong jatuhnya ya. Di jam 5 pagi insya Allah sebelum ayam berkokok aku udah membuka siaran besok pagi insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, thank you so much buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Vlog Semawen dengan sampai dengan saat ini ya. Jangan lupa mungkin ya saling ingetin lagi udah jam 2 kan sekarang. Yang belum sholat zuhur, ya ampun ngapain aja sih? Sesibuk apa sih? Ya ampun, ini ada mahal ini ya. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu pilihan kategori wanita dalam Festival Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Lok Semawen teman Pro 2. Sekali lagi thank you. Dan kalau ada salah maaf, kalau ada salah cakap maafin ya. Egy Putra pamit dulu ya. Goodbye. Assalamualaikum.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang gak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat kamu.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
5: Aku
0: dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

siaran Prodio RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodioloksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Selamat siang menjelang sore ini, tamparan radio di jam 3:26 Lux Mawenya sore hari ini. Di hari ini dia menemani sampai nanti di jam 7 malam ya. Untuk kalian semuanya di Radio Lux Mawi, teman terbaik kamu, udah pada siap-siap mau segera membereskan segala tugas hari ini. Apa sih yang sudah dirasakan nih teman radio dari tadi di jam pagi ya, segedebak-gedebuknya itu. Ini udah di jam 3 lebih aja. Informasi untuk waktu azan asar Lux Mawi dan sewaktu nanti di jam 15:57 untuk hari ini. Selamat beraktivitas semuanya yang masih terus dengan segala aktivitasnya. Kalaupun sudah mau kelar, semoga hari ini banyak bawa kebaikan teman-teman.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

95,5 koma dua Fredelak sama teman Freka. Tulus tergila-gila. Kalau udah tergila-gila tuh udah agak takut ya. Biasanya terlalu membawa perasaan sampai yang sebegitunya, teman Freka. Terkadang terlalu suka ya, atau mungkin ada hal-hal yang terlalu kamu, ya terlalu-terlalu lah pokoknya. Sampai tergila-gila. Oke, kali ini informasinya bukan tergila-gila, tapi sesuatu hal yang wajib kita waspadai. Bahkan penyakit ini saat ini menjadi penyakit yang sering dialami, khususnya sama generasi muda, teman Pradiwa ya, yaitu autoimun. Nah, sering dianggap kelelahan biasa, ternyata beberapa gejala ini adalah penyakit autoimun yang perlu diwaspadai, teman Pradiwa. Jadi kalau sering merasa lelah ya, kalaupun sudah cukup istirahat, jangan menganggap kondisi tersebut akibat kecapean karena rutinitas kalian sehari-hari. Ya, terkadang kelelahan ekstrim yang menetap ini bisa menjadi salah satu gejala awal penyakit autoimun. Jadi pakar kesehatan ya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya ini mengatakan gejala awal penyakit autoimun ini kerap nggak dikenali dan disalahartikan sebagai kelelahan akibat rutinitas ya. Bahkan penyakit autoimun ini nggak semata-mata disebabkan faktor keturunan, kemunculannya adalah kombinasi antara faktor genetik dan juga berbagai pemicu dari lingkungan nih, teman Pradua. Jadi autoimun itu dipicu genetik serta faktor lingkungan ya, misalnya seperti infeksi ya, stres kronis dan pola hidup berantakan. Wanita beresiko 4 kali lipat lebih tinggi terkena karena pengaruh kuat hormon estrogen. Gejala yang sering muncul ya adalah kelelahan ekstrim yang gak kunjung membaik meskipun udah cukup istirahat. Dan penderita juga dapat mengalami nyeri serta kekakuan sendi terutama pada pagi hari. Selain itu juga penderita autoimun bisa mengalami ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu di bagian wajah, demam berulang ya sampai kerontokan rambut berlebih. Dan gejala tersebut harus diwaspadai kalau berlangsung dalam waktu yang lama, teman Pradua. Ya, sayangnya belum ada terapi yang mampu menyembuhkan autoimun secara total ya. Penanganan medis ini dilakukan untuk menekan aktivitas sistem imun berlebihan sehingga gejala dan kualitas hidup pasien tetap terkendali. Jadi kombinasi pengobatan tepat ya, kontrol kesehatan rutin dan juga perubahan gaya hidup ini menjadi kunci dalam membantu penderita autoimun agar tetap produktif sekaligus menjaga kondisi penyakit dalam masa remisi. Ya, salah satu memang penyebab dari autoimun ini adalah stres kronis, sama Pradua. Segala sesuatu yang dipendam gitu ya. Ada kan tipe yang kayak gitu. Memendam gitu, yang ngerasa ya udahlah. Tapi ya udahlah, seseorang tersebut tuh memendam di dalam hati dan akhirnya ini mengganggu hormon ya, merusak imun. Dan jadi deh si autoimun ini. Jadi hati-hati teman Pradua, jangan sampai kalian ngerasa sering capek gitu ya, padahal istirahat cukup, makanannya juga udah coba makanan sehat, tapi kok masih capek aja bawaannya. Beda ya, bukan mager. Mager sih malas gerak, yang itu kayaknya bukan autoimun deh memang. Kalau udah mager tuh teman Pradua, malas gerak, malas emang nggak ada obatnya. Nggak dijual di mana-mana, jadi bener-bener berbeda ya. Jadi harus diwaspadai biar terus bisa mengenal apa sih, bagaimana sih caranya untuk bisa menghindari penyakit ini. Karena memang gejalanya nggak bisa ditebak sama Pradua ya, tiba-tiba gitu kan, udah kena aja nih autoimun. Soalnya nggak ada yang memendam perasaan. Takutnya nanti bisa autoimun. Luapkan aja teman Pradua, terkadang kita nggak harus ngerasa nggak enakan terus, capek deh.

siaran Prodia RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

9.5, kalau Radio Pro Dialog, semangat teman terbaik kamu. Selamat sore, udah di jam 4.21 menit untuk sore hari ini. Ya, tadi azan Asar Laksemawi udah berkumandang di jam 3.57 menit. Yang belum salat asar, tunggu apa lagi teman Radio? Rasanya itu plong banget ya kalau kita udah menyelesaikan, udah menunaikan kewajiban kita ya. Oh, yaitu sholat, ya kan? Mau kenanti-nanti, mau bentar-bentar lagi, tau-taunya udah telat aja. Rasanya kan sayang banget sama peradua kalau seharian kita capek, udah berrutinitas, tapi yang wajib juga nggak kita jalani, nggak kita tenaikan, sungguh sia-sia. Ya, takut banget kalau keberkahan dalam kehidupan kita tuh diambil, teman-teman, dicabut ya. Jadi seperti rasa nikmat tuh udah nggak ada lagi, rasa khusyuk saat beribadah juga udah nggak ada. Bahkan takut banget deh kalau misalnya tuh ninggalin sholat tapi kitanya biasa aja gitu, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa bersalah. Wah, itu takut kalau ada rasa gitu ya. Rasanya kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, kadang ketemu sama orang yang zuhurnya lewat, asarnya nggak ada gitu ya, tapi dia bisa tetap ketawa, bisa tetap makan dengan lahap gitu. Takut banget kalau nikmat ibadah itu udah gak dikasih lagi ke kita. Coba deh bayangin teman peradua. Kita mungkin bisa dijauhin sama manusia, tapi kalau udah Allah yang ngejauhin, gimana coba? Aduh, astagfirullah ya. Jadi ya udah deh, langsung aja untuk tunaikan kewajiban kalian, kewajiban kita semua. Jangan sampai nanti ditunda-tunda ya, tahu-tahu deh maghrib aja. Yang lagi on the way, siap-siap mau pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan, dilihat lagi di tempat kerjanya, di meja kalian, ada ketinggalan apa enggak. Biasa sih yang paling fatal tuh kayak dompet ya, atau mungkin charger yang kayaknya mau gak mau harus balik teman produk. Apalagi kalau yang ketinggalan handphone, udah deh. Karena tuh Dero pernah pulang kerja, pulang aja gitu ya, ternyata ketinggalan handphone dan charger di studio. Itu adalah dua benda yang gak bisa terpisahkan ya kan teman peradio. Jadi ya udah balik lagi, dan itu kan butuh tenaga ya, butuh bahan bakar ekstra ya kan teman peradio. Jadi makanya dilihat lagi, apalagi untuk kalian yang jarak rumahnya tuh jauh. Banyak kan sekarang yang domisilinya di Laksemawi tapi kerjaannya itu di Aceh Utara, atau mungkin sebaliknya, domisili di Aceh Utara tapi dinasnya di Laksemawi. Butuh waktu lama untuk hal-hal yang balik lagi untuk ambil barang penting tersebut. Jadi coba dilihat lagi teman peradua ya. Tetap hati-hati di jalan aja pokoknya. Kalian semuanya yang udah mau on the way pulang, diingat-ingat lagi ya, yang di rumah ada nitip apa sih. Karena biasanya tuh kalau siap pulang kerja gitu kan, kitanya bawa tentengan. Ya kan, untuk yang di rumah tuh pasti bawanya happy. Apalagi yang ada anak kecil, ada ponakan yang nunggu kalian. Ya udah deh, nyenengin aja hati orang yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, biar rezekinya juga semakin berkah. Tetap hati-hati di jalan ya, tanggung peradua, jangan kebut-kebutan. Sorenya lo semua itu rame banget. Ada juga sebagian anak sekolah yang pulang ya, yang kerja, yang kuliah. Ya pokoknya sama aja sih suasananya kalau pagi-pagi di kota Laksemawi. Prodio Laksemawi, teman-teman baik kamu, dari menemani sampai nanti di jam 6 sore di edisi hari ini.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

95 Comedy of Radio Laksama, teman terbaik kamu. Still, I'm sure we'll love again di 16:58 menit sore hari ini, teman periode. Selamat sore semuanya yang udah pada sampai di rumah, atau mungkin di antara kita ada yang baru sampai di tempat kerja di jam 9. Dinas malam, teman periode. Selamat sore semuanya. Ya, lagu ini seru banget, asik banget dengerin di jam-jam segini. Istiwa 19, Firza, Marcelo, Tahito, ya, adanya Elo juga, ya. This still, I'm sure we love again di sore hari ini. Gimana sama kalian yang love again? Apalagi love again itu sama orang yang sama, teman-teman Predua. Oke, kali ini Dara punya informasi, ya, ternyata ada makanan sehari-hari yang sering kita makan, ini ternyata bisa merusak ginjal. Ya, ginjal ini memang organ kecil yang bekerja tanpa lelah selama 24 jam full dalam sehari, ya. Jadi untuk menyaring darah, membuang racun, dan juga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tanpa disadari, pola makan kita, ya, yang saat ini justru menjadi pembunuh yang diam-diam gitu, teman-teman Predio, ya, bagi ginjal kita. Dan data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan kalau penyakit ginjal kronis di Indonesia terus meningkat dengan lebih dari 200 ribu pasien menjalani cuci darah setiap tahunnya. Yang lebih mengkhawatirkan, mayoritas kasus baru ini terdeteksi, ya, saat fungsi ginjal sudah tinggal 15-20%. Ya, pakar kesehatan kini kembali mengingatkan ada jenis makanan yang paling sering dikonsumsi masyarakat Indonesia, namun terbukti mempercepat kerusakan ginjal. Apa tuh? Yang pertama tuh seperti camilan kemasan, ya, seperti keripik kentang, ya. Intinya makanan camilan-camilan yang mengandung natrium, yang mengandung tinggi garam, teman-teman Radio. Jadi siapa sih, ya, yang menolak kalau dikasih sebungkus keripik kentang, ya, atau camilan-camilan yang gurih rasanya, teman-teman Radio. Ya, sayangnya camilan kemasan ini menjadi musuh nomor satu ginjal kita, ya. Bahkan satu bungkus keripik ukuran sedang bisa mengandung 500-800 mg natrium, padahal batas aman harian hanya 2000 mg menurut WHO. Terus juga seperti makanan cepat saji, sosis, nugget, ya, dan daging olahan lainnya. Ini beban protein dan lemak jenuh yang berbahaya. Jadi sarapan praktis dengan roti tawar misalnya isi sosis, terus makan siang dengan bakso urat jumbo, atau makan malam dengan kornet, ini menjadi salah satu menu andalan keluarga modern, ya. Namun daging olahan ini mengandung protein hewani berkualitas tinggi sekaligus lemak jenuh dan bahan pengawet, yaitu natrium nitrit yang berbahaya. Terus ada 75% asupan natrium, ya, yang berasal dari makanan, teman Predua. Jadi banyak orang mengaku sudah mengurangi garam, tapi nggak menambahkan garam di meja. Padahal, ya, 75% asupan natrium harian berasal dari makanan olahan serta makanan dari restoran, bukan dari garam di rumah. Jadi mie instan, kecap manis, saus sambal kemasan, kerupuk, ya, sampai nasi goreng di pinggir jalan, ini semuanya mengandung natrium, garam yang tersembunyi dalam jumlah besar. Jadi kalau ginjal kita terus-terusan dipaksa mengeluarkan natrium berlebih, ya, tekanan darah jadi naik, pembuluh darah ginjal mengeras, dan akhirnya fungsi filtrasi menurun drastis. Dan di Indonesia, hipertensi akibat garam berlebih ini menjadi penyebab utama gagal ginjal pada usia produktif. Belum lagi seperti minum-minuman soda, teh manis kemasan, terus minuman-minuman yang gulanya itu plus, ya, banyak banget. Jadi minum soda atau teh manis kemasan setiap hari juga menjadi gaya hidup, terutama di kalangan anak muda. Apalagi kalau nongkrong gitu, ya. Ya, kombinasi gula tinggi dan juga fosfor buatan ini terbukti mempercepat pembentukan batu ginjal sekaligus merusak jaringan ginjal, teman Produa. Jadi sebuah penelitian, ya, menyebutkan dan menemukan kalau orang yang minum 2 gelas atau lebih minuman manis berkarbonasi atau bersoda per hari ini memiliki resiko 86% lebih tinggi mengalami
penurunan fungsi ginjal dalam 3 tahun. Wow, syukurnya Dera enggak suka soda. You belong to me. Jadi tetap hati-hati teman perdua ya, apalagi nih yang suka minum-minuman ya, minuman energi. Ini juga bahaya ya, jangan sampai kecanduan, ngerasa nggak ada tenaga, nggak semangat banget kalau belum minum minuman berenergi, itu nggak boleh teman perdua, itu juga sangat berbahaya ya. Jadi semoga kita bisa mengurangi ya, pelan-pelan mengurangi konsumsi garam berlebih di tubuh kita nih teman-teman. Ya.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

95,5 Komedia Pradialog, semuanya teman terbaik Hama Love Like This This Zain. Informasi 17.45 menit. Laksamawinya udah mulai mendung di jam segini. Dan ada petir juga teman perdua ya. Jadi untuk kalian semua tetap hati-hati di jalan, tetap fokus sama perjalanan kita. Gak usah terburu-buru juga. Ingat seseorang yang menunggu di rumah teman perdua. Semoga perjalanan untuk menuju ke rumah ya ini tetap baik-baik aja. Yang penting tetap fokus sama perjalanan kita ya. Selamat sore semuanya. Semoga sore hari ini menjadi sore yang membuat kita akhirnya mengucapkan alhamdulillah ya. Dari pagi sampai dengan sore berjalan lancar kembali ke rumah. Yang baru aja nyampe tempat kerja, masuk malam, dinas malam, selamat menjalankan tugas ya. Walaupun pulangnya besok ya, kalau tim kesehatan para-para nakes ya kan, masuknya jam-jam segini tuh, jam 5, jam 6 sore, dan pulangnya besok di jam 6 atau bahkan di jam 8 pagi teman perdua. Gitulah ya pekerjaan shift. Terkadang jam kerjanya itu memang benar-benar gak menentu. Yang lain kerja, kita libur. Yang lain libur, kita kerja. Gitu juga jam kerjanya. Mungkin teman-teman kita kena kerja itu malam, kita istirahat. Tapi mereka terus berjuang dengan pekerjaannya teman perdua. Semoga tetap diberikan kesehatan untuk kita semuanya, biar terus bisa menjalankan aktivitas dengan sehat dan dengan bahagia.

RRI dengan esensi buku. Cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang lebih penting. Karena hidup pada dasarnya hanyalah serangkaian masalah yang tidak pernah berakhir. Sebuah sinopsis singkat pada sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya penulis Mark Manson tahun 2016 yang menceritakan kisah nyata hidup seseorang saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Itulah mengapa bersikap bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Itu artinya kita sudah memutus lingkaran setan. Kematian juga menjadi alasan kenapa kita harus bersikap cuek dan bodoh amat, karena kita dan orang yang kita kenal akan meninggal suatu saat nanti. Oleh karena itu, jika kita mempedulikan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang, maka hidup kita akan kacau. Buku ini juga mengajarkan kita untuk berhak bahagia. Bahagia di sini tentunya secara lahir batin. Seseorang bisa saja terlihat punya gaya hidup yang glamor, namun dalam hatinya masih terasa hampa. Kini tinggal kita yang memilih ingin bahagia sepenuhnya atau tidak. Karena mungkin saja kebahagiaan kita terasa tidak lengkap karena terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi hidup. Dalam buku ini juga diajarkan agar lebih fokus pada hal yang lebih penting. Misalkan saja, sebagai seorang dewasa, kita pada akhirnya akan menyadari tentang diskon yang seharusnya bisa diabaikan. Langkah selanjutnya adalah membentuk kesadaran dengan pertanyaan seandainya dalam tanda kutip. Seandainya saja saya tidak peduli dengan diskon di mall, apa yang akan terjadi selanjutnya? Buat beberapa kalimat seandainya yang lain yang mesti berhubungan dengan hidup kita dan bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, pada akhirnya kita akan memahami bahwa semua yang tadinya penting itu ternyata tidak begitu berpengaruh pada hidup kita. Pelan-pelan akan muncul hal-hal di luar kebiasaan yang bisa membuat kita lebih hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang membuat kita lebih tenang. Nilai-nilai itu yang nantinya akan tumbuh bersama kita dan membuat kita memaknai kebahagiaan lewat sikap bodoh amat. Demikian esensi buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Green, siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamon, namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Studio dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak... ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke, bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa ke-track gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan single
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya, tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasi ini tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan. Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Iya
1: kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti ngonten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya, tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare, terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya
0: orang kan ada, kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman
1: yeah,
0: lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Yeah.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di ML. See you in the next live chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah, gitu, yeah, kan. Ini jadi, yeah, single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Hmm. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih ngehook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan? Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke. Secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro, iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya, kayak ya kayak Phil Perry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire, gitu-gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre
0: ya.
1: Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama,
0: yes,
1: gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia dilakukan,
1: diikutin. Ya.
0: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih, karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah, dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, iya. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, iya, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah itu dia. Iya kan. Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan? Benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya,
1: jadi gue gak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya. Itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuman enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, mm-hmm. itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua mm-hmm. sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra mm-hmm. gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Mm-hmm. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti mm-hmm. dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh gak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun juga. Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang.
0: Bener. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gue ambil adalah Kak Petra itu gak mau produce, ya gak tau ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak, mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: sih,
1: semuanya
0: bener
1: tuh ke QC gitu.
0: Bener.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja,
0: Zoom call
1: gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya lu cek ya data, buset jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila
0: gitu. Wow, gitu. Itu cukup, maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: itu
0: gitu kan.
1: Gue,
0: iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9, 9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, asli. Gila. Benar-benar office hour.
0: Office hour. Benar, benar. Wow. Wow, seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya tuh gue gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya gitu. Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earthman and Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusmannya juga. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu. Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja. Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow, berarti ketika lu bikin lagu ini berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Nggak tahu ya, kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada nggak ada lirik apa. Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Berarti apa ya bahasanya, kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak itu gue terus aja keinget terus, ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu. Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Iya. Seringnya kayak gitu kan.
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia,
1: albumnya Perunggu
0: itu dia.
1: Albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Mungkin
1: sebulan dua bulanan kayaknya. Ya secara udah sampai final segala macem, karena dia kan mesti ngeberesin lagunya terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Take
1: vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya.
1: Karena kita beda. Dia di Bali, gue di Jakarta. Dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya, misalkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari minggu sore.
0: Spesifik minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh besok ini.
0: Bener.
1: Teman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore. Bener. Tapi kalau ngomongin soal minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak.
0: Iya. Udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya. Rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak
0: masih,
1: ayo olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru.
1: Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow. Ahnaf.
1: Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus
0: kayak
1: gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video clipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang gitu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di SP kesayangan teman-teman

0: semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
1: Alright, gitu. Bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengen denger liriknya, bisa diulang lagi.
0: Bisa juga.
1: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
0: Bisa juga. Bisa
1: request
0: juga,
1: yang banyak juga. Tentunya ya.
0: Betul.
1: Alright, kalau next project-nya nih, kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
0: Betul, betul.
1: Apa nih itu bakal?
0: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu. Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
1: Gitu. Apa aja tunggu nanti lah
0: ya.
1: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
0: Semoga bisa
1: semoga
0: di minggu ini.
1: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
0: Iqbal Arya underscore underscore.
1: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
0: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
1: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa semua bisa dicek di social media lo.
0: Betul.
1: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
0: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
1: Akustik
0: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
1: Seru.
0: Dan bahasa Indonesia lagi.
1: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
1: Alright, bisa dicek langsung.
0: Terima kasih.
1: Tadi ya.
0: Alright,
1: ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
0: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
1: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
0: Ya, namanya juga musisi baru mah. Mesti minta tolong lah.
1: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan habis ini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
0: Terima kasih banyak, Kak.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
0: Terima kasih juga
1: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
0: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
1: Siap dong. Boleh banget dong.
0: Mungkin pas sudah album ketiga.
1: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: 95,2 FM, Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu di edisi 11 Agustus 2026 pukul 8 malam. Inilah Info Pro 2. Kebakaran lahan kosong dan lahan gambut terjadi di Dusun Sematang Lusep, Desa Menasablang, Kecamatan Muara 2, Kota Lok Semawe. Api sempat membuat warga setempat panik karena kondisi lahan yang kering dikhawatirkan menyebabkan kobaran api meluas. PJ Kepala Desa Menasablang, Heri, mengatakan kebakaran tersebut langsung ditangani setelah pihaknya meminta bantuan kepada tim damkar Kota Lok Semawe. Menurutnya, kebakaran lahan kosong tersebut sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar, namun berkat respon cepat petugas damkar dan dukungan masyarakat, kobaran api dapat dikendalikan sehingga tidak meluas ke area lainnya. Heri mengimbau masyarakat Desa Menasablang agar lebih berhati-hati, terutama saat membakar sampah di sekitar pemukiman maupun lahan terbuka. Kondisi cuaca yang cukup panas dan lahan yang kering saat ini dinilai dapat membuat api dengan mudah menyebar. Berita selanjutnya, Kapolsek Samudra Polres Lok Semawe AKP Asriadi Iswanto bersama personel Polsek Samudra mengawal proses penyaluran bantuan bencana bagi masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor pos cabang Gedong Jalan Medan Banda Aceh, Desa Belang Peria, Kecamatan Samudra, mulai pukul 9 WIB hingga selesai. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap warga dalam memenuhi kebutuhan pasca bencana. Penyaluran bantuan secara simbolis dilakukan oleh Musliana kepada perwakilan masyarakat Kecamatan Samudra. Pada hari ini, bantuan disalurkan kepada 227 warga desa Kutakrung dengan masing-masing penerima mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Sekian Info Pro 2 untuk edisi pukul 8 malam ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi di program Jaga Malam bareng Malai sampai di pukul 12 nanti. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua ya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, tepat di pukul 20.42 ya. Saatnya melambarkan ritme, lepasin semua beban penat seharian tadi dan nikmati indahnya suasana malam. Dan senang banget aku Marli masih setia mengawal ruang dengar kamu di jam-jam paling puas buat rehat ini ya. Gimana posisi kamu hari ini? Lagi selonjoran santai di kamar sambil scrolling medsos? Baru selesai makan malam bareng keluarga atau justru lagi fokus nuntasin tugas terakhir? Mau apapun agenda kamu malam ini teman berdua, bawa santai aja. Selama beberapa jam ke depan aku udah siapin racikan musik-musik paling cozy, obrolan hangat dan ruang yang nyaman buat nemenin waktu rehat kamu. Bikin minuman hangat favorit kamu, sandarin badan dan tetap kunci frekuensi di Pro 2. Ini dia Cuff Project setengah mati.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Maui, dan kita masih di Jaga Malam. Baru aja kita dengerin bagaimana dari Amira Julan ya, vibes yang pas banget buat mewakili perasaan kamu yang lagi terjebak di persimpangan jalan. Ngomong Pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir, terlalu lama memendam keraguan seringkali bikin energi mental kita habis gak bersisa ya. Ujung-ujungnya jadi merasa kebal alias numb. Biar pikiran kamu gak makin berat, mari kita ubah suasananya sebentar. Meski liriknya ngomongin rasa capek, nada lagu berikut dijamin bakal bikin kepala kamu otomatis ikut manggut-manggut santai. Langsung aja MB Hold dengan Numb Little Bug. Single thing, have the pills done too much.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mamai, teman terbaik kamu. Sudah pukul 21.45 teman Pro 2, dan kita masih bersama di Jaga Malam. Buat yang masih beraktivitas, masih di perjalanan, atau justru sudah rebahan sambil nikmati malam, semoga semuanya dalam keadaan baik. Selasa tinggal beberapa jam lagi berganti, jadi gak ada salahnya kita turunin dikit tempo dan kasih kesempatan buat pikiran beristirahat. Kadang kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa menjaga diri sendiri. Ada hal-hal yang memang gak harus dipaksain, termasuk hubungan, pekerjaan, atau sesuatu yang memang udah waktunya dilepaskan. Nah, lagu berikut rasanya pas banget buat nemenin suasana tersebut. Ini dia MB Hall, Too Precious.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Masih di juga malam teman Pro 2, malam semakin larut ya. Tapi buat yang masih terjaga, kita nikmati aja suasananya. Kalau hari ini terasa panjang atau ada hal yang belum berjalan sesuai harapan, gak perlu dibawa terlalu berat sampai ke tempat tidur. Ada beberapa hal yang memang cukup kita pikirin hari ini, sisanya bisa dilanjutkan besok dengan kepala yang lebih segar. Sekarang waktunya sedikit menurunkan tempo, kecilin aktivitas, besarin musik, dan biarin malam menemani sampai rasa ngantuk datang. Aku Marli, masih dijaga malam, tetap bareng Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Kita dengerin darinya Nuh, teruntuk Mia.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah tepat jam 11 ya teman Pro 2, 1 menit lagi. Itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam harus sampai di penghujung. Thank you buat teman Pro 2 yang udah menemani dari tadi ya, ngobrol dan nikmati malam ini. Buat yang masih beraktivitas, semoga semuanya lancar. Dan buat yang sebentar lagi tidur, semoga malam ini jadi waktu yang cukup buat mengisi kembali energi. Aku pamit dulu dari Jaga Malam, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini waktunya Just Music sampai di jam 12 ya. Gak banyak obrolan, biarin musiknya mengambil alih suasana malam. Tetap di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, dan selamat nikmati musik berikutnya. Ini dia penutup darinya, It Get Off, di Aku Sebelum Hujan.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

95.2 RRI Pro 2 FM Loksumame, teman terbaik kamu, radionya anak kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Loksumame, Aceh Utara. Apa kabarnya pagi hari ini? Masya Allah, akhirnya ya, kembali di tanggal 12 Agustus ini, Egy Putra menyapa siaran pagi banget, membuka siaran Cakrawala Indonesia. Sesuai dengan lagu ini ya, di Pro 2 FM Loksumame menyongsong waktu sholat fardu subuh tepat di jam 5 lebih 9 menit. Teman Pro 2 sekitar 6 menitan lagi lah ya. Gimana-gimana, sudah terjagakah kamu dengan waktu sholat yang konsisten menyegerakan ketika sudah masuk waktunya ya? Itu bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT ya kan. Jadi tidak menunda-nunda hal baik ya, termasuk kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat fardu subuh sesaat lagi, teman Pro 2. Ya, sekali lagi selamat beraktivitas bersama Pro 2 FM Loksumame. Kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music ya, sampai di jam 6 nanti kita akan kembali lagi bertemu dan segera menggembar-gemborkan segala informasi dan hiburan ya, memulai aktivitas kamu di Rabu pagi ini hanya di RRI Pro 2 FM Loksumame, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh sesaat lagi. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah as-siyam atau ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas, derajat pertama. Ada istiqomah, derajat kedua. Dan yang terakhir adalah takwa, derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu di antara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu, tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar, sejuk, luas, dan dia bisa menghirup udara itu sedalam mungkin dan memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dan dia merasakan kenyamanan dan keleluasaan. Itulah makhraja. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita. Dari sisi keuangan, harta, materi, dari sisi finansial kita dilapangkan, dari sisi keluarga kita dibahagiakan, semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan kita didatangkan orang-orang baik, dari sisi perasaan kita disenangkan, kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita pikirkan, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita.
mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan, tiba-tiba dapat order apa, tiba-tiba dapat pekerjaan apa, tiba-tiba dapat proyek apa, tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita nggak pernah menduga, ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita nggak berani mengungkapkannya, ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan, anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga, seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yakub, yaitu Yusuf, kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail, atau kepada Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertakwa? Belajar itu di bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu Sifulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan jadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya, Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada

hijrah, ingin merubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi, orang tadi belum sampai ke majlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaallah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaallah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Halo, 95.2 RRI Pro 2 Evolox, sebagai teman terbaik kamu, radionya anak muda, Glimpse of Us, Joji teman Pro 2, Guten Morgen.

Menggambarkan perasaan sulitnya melepaskan cinta lama, teman Pro 2. Dalam lirik ini nih, ya, dinyatakan pula, meskipun ia telah menemukan hubungan baru, ia masih terjebak dalam kenangan cinta lama. Lantas, ia bertanya, apakah mantan kekasihnya juga merasakan hal yang sama? Meskipun ia sudah memiliki orang baru. Dan lagu ini mencerminkan perjalanan emosional yang penuh dengan keraguan dan harapan, di mana setiap sentuhan dari kekasih baru hanya mengingatkannya pada hubungan yang sudah berlalu. Alahma, alahma, gitu ya. Lagu perdana mancanegara termehek-mehek dibuatnya. Tapi ini kalau kita pengen ngebalikin makna yang terdalamnya adalah satu tantangan gak sih, teman Pro 2, ya? Gak hanya untuk urusan pasangan, tapi tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu, ya kan? Kamu pernah gak sih disibukkan dengan sesuatu kegiatan baru dalam hidup kamu, ya? Di jam-jam tertentu yang di jam tersebut tuh biasanya kamu mesti yang kayak Oke, baca koran atau baca artikel, ya, icip-icip ngeteh gitu panas sambil apa celup-celupin roti gandum in the morning. Oh my god, seolah-olah financial freedom banget, ya kan? Tapi balik ke habit tadi, ya, bagaimana kita bisa melepaskan sesuatu yang lama, ya, untuk masa depan yang lebih baik. Terus apakah bisa lancar-lancar aja, Gi? Tentu ada bayang-bayangnya juga lah, ya kan? Gak mungkin kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah membumi pada diri ini, ya, terus disirnakan dalam waktu sekejap dengan hal yang baru. Gak bisa. Karena lazimnya manusia adalah otaknya pasti akan rewind dengan sesuatu yang pernah terjadi gitu. Apalagi baru kemarin lagi, ya kan? Jadi challenge-nya adalah pagi hari ini, Rabu pagi hari ini, kalau kemarin, Selasa kemarin, kamu punya sesuatu yang sulit sekali kamu rubah untuk hidup kamu yang lebih baik, mungkin insya Allah di Rabu pagi ini jawaban segalanya, ya. Setelah kamu merenungi, setelah kamu memutuskan gitu, ternyata bener nih habit yang kemarin itu gak bisa diterus-terusin gitu. Karena usia semakin berjalan, ya kan, mau tidak mau energi juga gak akan sefit yang kemarin-kemarin. Jadi salah satunya cara agar lebih survive, ya, dalam hidup ini adalah ngerubah kenangan lama yang gak tahu sama siapa, ya, versinya kamu gitu, di upgrade ke Agustus, 12 Agustus 2026, bismillah, hari ini segala sesuatunya bisa lancar, bisa ditaklukkan, teman Pro 2, dan mampu nge-influence orang-orang di sekitar kamu gitu kan. Terus ada tepuk tangan yang bukan tepuk tangan real gitu, tapi ya Allah, aku bisa melewati ini, itu keren banget gitu, ya kan, sambil bersyukur gitu. Oh my god, semoga hari Rabu ini banyak keajaiban Allah yang kita rasakan dari atau atas perjuangan kita sendiri. Keren banget sih kalau kataku.

Yes, that is my voice. You are now along to my way to Monterey. Kamu ready nakuda. This is from Taliban featuring Dan Shai. That's not how this works. Teman Pro 2. Ya, sedikit demi sedikit temponya udah kita naikin ya. Gak mungkin dari tadi abis Jarmo Music, abis lagu-lagu religi, kita langsung nge-up banget musiknya. Jangan nanti gendang telinga kamu meledak gitu ya. Ya, dikit demi dikit lah ya, untuk bisa menggelitik adrenalin kamu in the morning ya. Semoga aku bisa menjadi bagian dari teman hidup kamu di pagi hari ini, menemani aktivitas kamu ya. Sekali lagi, bismillah Rabu bersama Produ FM Lok Sumawe.

0: Teh hijau teman Pro 2 ini fresh from the oven banget ya. Keluar di tahun 2026 ini dan langsung jadi salah satu lagu pilihan untuk kategori pria dalam Festival Bintang Radio 2026 ya. Sekali lagi selamat pagi paling baik buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM baru nyalain terus dengar suara aku, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan you know what teman Pro 2, aku ketemu sama lagu yang lumayan lucu ya, tapi kalau ini sedikit slow, I'm so sorry. Judulnya kayak lagu zaman dulu, Lihat Kebunku, tapi ini versinya aku JJ yang kalau gak salah yang arrangementnya kayak Lihat Kebunku penuh dengan bunga, kalau gak salah kita denger ya. Kok belum muncul sih? Oke, kita denger sekarang. Lihat. Eh bener.
1: Tercinta.

Dan ternyata teman Pro 2 ini lagunya lagu kehilangan. Ya kan? Selama ini tuh aku gak dengar full bagian dari si aku JJ ini. Terus ada kalimat, kenapa aku cuma punya bunga kesayangan aku tuh cuma satu. Dan ternyata bunga kesayangan yang tumbuh di kebun aku tuh diambil orang juga. Kan sedih banget. Enggak, ini cuma semacam storytelling mungkin ya in the morning. Enggak ngebikin kamu untuk lantas milo dan bersedih-sedih dari Rabu pagi. Enggak gitu dong, enggak gitu ya. Dan aku suguhkan lagu ini karena lagu ini salah satu lagu pilihan Bintang Radio. Terakhir kali Jaya 80.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang, cepat kembang.
1: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Entah, kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
11: Bila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Good morning, good morning, good morning, everybody. BTS Permission to Dance, ya. By the way, teman berdua, hentakan kaki terdengar serentak di lapangan. Di bawah terik matahari, 21 anggota Paskibraka, pemerintah kota Loksmawe terus ditempa dengan disiplin dan ketelitian untuk menunaikan tugas mengibarkan sang merah putih pada HUT ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus 2026. Ya. Gerakan demi gerakan dilakukan berulang, setiap langkah, posisi tangan, hingga perubahan formasi mendapat perhatian dan koreksi dari para pelatih. Tidak ada ruang untuk bergerak sembarangan karena petugas pengibaran bendera menuntut ketepatan, kekompakan, dan konsentrasi tinggi. Ya. Pelatihan yang berlangsung Selasa kemarin tersebut dipimpin Pelda Kennedy Sinaga, Katim pelatih dari Kodim 0103 Aceh Utara, bersama 5 pelatih lainnya. Hingga saat ini, para peserta telah menjalani latihan selama 11 hari sejak 30 Juli 2026. Ya, sebanyak 21 anggota Paskibraka terdiri dari 13 putra dan 8 putri. Mereka merupakan siswa SMA Derajat yang berasal dari 4 kecamatan di kota Loksmawe, yakni Banda Sakti, Muara 1, Muara 2, dan Belang Mangat, teman pro 2. Pelda Kennedy Sinaga mengatakan latihan dilakukan secara bertahap. Ya, pada tahap awal, peserta diberikan materi dasar peraturan baris berbaris atau PPBB. Ya, kemudian latihan di tempat, kemudian bertambah tempat hingga pembukaan formasi untuk pengibaran. Ya, memasuki masa pemantapan, para peserta mulai diarahkan sesuai posisi dan turut masing-masing, ya, sehingga anggota dituntut memahami perannya agar seluruh formasi dapat berjalan secara serentak ketika pelaksanaan upacara. Masya Allah. Ya, ini nih yang sering juga kita tunggu-tunggu ya di setiap tahunnya, ya, keseruan dari tingkat nasional sampai dengan daerah masing-masing pada saat pengibaran sang saka merah putih, teman pro 2. Penuh semangat dong ya jelang HUT NKRI yang ke-81, teman pro 2.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu yang memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.